Mateus di kabingkil, Mateus di kabingkil, kulak shonalil nakta kabilis chabilis sila liha kwa Jesus karutora tinagwe chirulikutan na ini. Kakana kakanabakip chira bingkil, kakanabakip chira bingkil, tishan kak every speech litioge chak chitsi bakik ini. Lishabile silali kwa Jesus si bambil ban San Juan.